0: Mbapu, Kanyi Pyunchuwa Tang, Lopwa Pyu, Chashi Deli Shuwe, Chadang Yege, Charpa Pabab, Joryupshi. Zamchung Di Shinpeji, Hemingway Le, Jelo Chekdung Gubke Ngabchung Ngansung Le, Pulitzi Chaga Topar Masi. Zo Zamchung Di Chumche Le Dene, Jelo Chekdung Gubke Ngabchung Ngabshi Le, Nobel Ki Zumri Chaga Topjing, Kongki Nyancha, Zamni Yuchu Kansat Kebashi. Hemingway Ki Zamchu Le, Tumung Minbe, Mikse Ki Kechu Chenpo Denbatang. Zumru Sor Yang Xing Chuba Zang La Kasewe Yundian Bumki Chuku Xesu Jundian Mangbu Duci Ki Meto Tangwe Torwar Che La Zamlin Zumri Lu Yu To Zechi Lan Machiba Jona Zeyu Nyaba Gebutang Taya Gyazu Xebe Zamrun Di Dab Hindu Debu Xik Yinba Te Nang Kuba Gegab Ki Nyaba Gebu Sandi Ego Serwa Xiki Nima Gechu Kepsi Nang Nya Zin Matube Tamar Ko Jigbu Nya Chin Malin Jik Zin Tubya 娘的七大区呢娘把这松给出穷家随定度您松出去这松也谈切不谈天呢这松给娘的三年出穷给看图当地七六百蓝白图娘都先给给我听马穷的了出客人落立地娘古当也许娘以给绿界的下面被过入当地前呢只有不是下面的天界呢我们这个老亲给总把不欧内塞海明外给咱不谈
1: ཁྱི་ནོ་ནེ་ཕུགེ་དུ་ཕབ་གུར་དང་ཟུམ་རི་ཡང་དེ་ཅེ་ཞུ་བེ་ཟམ་ཇུ་རིམ་ཉ་བ་གེ་བུ་དང་ཐ་ཡ་གྱ་ཟུ་ཞེ་བེ་ལུ་ཞི་བ་ཏི་སེན་རོ་ན་ཅེ་སོང་ཁི་ཉ་ཏི་ཆང་ཆོ་སུ་ཇུ་དུ་ཅེ་ཞེ་ཁོ་ཡི་ལ་ཚུ་ཅིན་ཅི་ང་ཟུ་ཤ་གི་ཆོ་སུ་གང་ད་རིང་བུ་ཅི་ཅེ་དེ་ཚུ་གུན་དང་ཆབ་ཅི་ཁ་གུར་བ་ཤ་ཅི་ཐིན་ཅ
0: rāng yōpati, tā kū kī sīk cē kī nyā tī chū tīng tōng sā rā gā chū chī bā sē xē chē xīng. Tē nyā tī chū ngā sū tūn yōng ngā yīmbā mē chūn yāng, tīn chā chē bā yāng sī. Jē sōng kī, gōn jū wā kīn nyā tī chū ngā tū chū dāng, ngā lā tā kū rīng tā chū yōpē tī lā kā tē jē tūp jē xē. Kū yī lā, ngā tā kū tām zām tīng kū kī yō chū, nyā tī nā sū chō rū chū nā tī pāk chū ngā gā rī. Nyamu yinbe ti chong tu chu da. Ti dar nya ti ge xiong gyu ki xitum tenzu lung ki geng e be nya ti cu ti du chi war zhu tab che war yinyam. Kui ta gui tam tu tena yang ko la nya ti teba ne sung ta bar ta gui tam cha ne halam che zhab chi bada. Kui dagba gi ki che ne geb tu ten du ti kyang yi kyong yi yue ba zor we tena tam tu ten dab me ba si. Kui yi la ngay hop di shuk zha qinbu tena ten mi rung Shuk zha qinbu ten ten riri jia gyu re shu qi zhi zhuwa ti. Ngun zhi chong ci ti jia gyu le tar nye yu. Kang dan na nima xar xin da nga rang zhung der qin song xin. Ta jia ngay nima ri zhu cu su dan mi gui nyan. Ta gui ki ten du cuo ki ngu ri ser pu jar yu kyan. Ti ngay ten shu qi ru dong ju yinba zhi song ki xin bi xin du ga war kyu ru. Zhe tum ta shu cuo ki ngu ri ser pu ten zu li cai mu zhe mu wē shūk jīn sēr wār chī. Kū, nyā lā, ngā kī lā gāpū yu lā, kī lā cī kūr hācān chīmbū shūg yu. Yīn yāng, tī rīng jī gāng kū sū gui gī tū, jī xie. Kū yī lā tīn rā yōng wā shū nyā. Chīw chōng shīk chāng chō nē chū chōng kī chō sū pūr yōng. Tī nī gā nyē zhō kēn shīk yīn bā tī, chōng yu sū hācān mā pūr pūr wā tāng. Tī ngē wē tāng chē bā jī sōng kī tōng. Chiwi chunju du pabdi tigar nga chenpu sui chi. Zhe songki goor gorwa shik purne tegui ti ting du pabla. Tengi ki yi la tigar chung dewa du nyam. Zhe songki chiwi la. Kyo lo kazu yi nam. Kyo tari che su tun ting tangbu yi nam shi chi. Zhe songki damma tu chiwi kola dawar chi. Tengi nga we yong su tang che be tegui ti la shibja ma de bar. Denja kyukbe gangpa sungi tegui la tambur sungdi, teyi tengdu yamyom lenglin chi. Zhe sungi tila, tegui di hajan tenbu yu, tenbu xie zha yu. Cemu lunglap jiyang mebara kyu ngewe tang dinja che tuyen ji yinam, qiu dinzu ji che sam, xie xie. Kyu yi la chala yu be che wa shi. Gya zui tingla tenzu zimbar puri ne yongwe re nyam ya, qiu ti kyu tam ko mi tu bar ma se. Nyurkyo chala ki dukzu xinbar gyurwe na, tamti kwe chivur xie me. Kwe, ngay yakbu suyishik